Druzeire. Aya mana kuma turubie ba druzeye, aya mana kuma turubie besa. Aya mana kuma turubie ba ko spanyo sarifu na kuma turuye mabie. Aya mana kuma turubie ba ne parbanyo, aya mana kuma turubie besa. Druzeya, druzeya.